0: akumbaya balana, akumbaya sekum, akumbaya tanana,
1: yeah.
0: Akumbaya moreno, akumbaya balana,
1: yeah.

0: akumbaya orin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya orin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya orin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya orin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya orin.
1: Sigue en sintonía. Recuerda, de lunes a viernes, La Ley Deportiva, de 10 a 11 de la mañana, por WIAC 740.